0: tugun tene inna utang yampo diri degree boton stigma yang degree gaspaji kurte jalin tete chapa gonspa salazat jule tugun
1: ya jile.

Dag sange jenai pari che film lubo sana zat. Lur tum kanin bin Gulzar yang luyang ste kanin bin R.D. Barman. Kasata chori chori film lubo Lata Mangeshkar tang thapagunne sana zat. Lur tum kan Hasrat Jaipuri yang luyang ste kan Shankar J. Kishan.